bang, bener-bener bang, song bener-bener bang, anehnya bang. Bang, bener-bener bang, song bener-bener bang, anehnya bang.